Django Fusa. Django Sakarabdaïdi, Matsuma. Django Rufad. Django Machana. Django Bouba. Django Rufikin Jinan. Sandigado Kambahu. Yek. Sakarambabi. Yek. Oh Django Ruba. Oh Django Vassanya. Feringati Dina. Yeah.